0: Apain? Aka halo.
1: Bai mana ne? Bai apa itu ni?
0: Nama tu apa tu ni? Tambah kan kembali no apain? Tambah sah. Tun buaya tondron di kahiye. Kau kau itu tondron hawaan ni juga ya. Saya kau ya. Kau kau kau salah bagaimana? Kau bangai ya kau salah. Kau kau lebih bagi awak salah bagaimana? Ya ye bagaimana tondron saya kau ya. Dari badan tondron bagaimana? Saya suhu pantas ya. Jangan buat hendro bagaimana? Kasih apa yang wajib? Anak balik semua.

Yawa. Yawa yaina. Yawa. Sasa ya Ramadu. Amiyo. Ayo, nanti saya mau yang bapi wari ya. Ama bayar anda kau sikit

Kasian. Ibu kamu yang nak berkasian tu. Ibu yang pasari orang kaya nak berkasih.

mabari yanko bagura shoni shoruko ya batomba kwa ina leo ila baka nuru biasha ipai bagi rusha biwa nakanya bata ita mona kanya kwantere ta mona kanya gankuru ta mona kanya mawa gankuru ubai iru itawama gankuru ubai itawashai.

kimbeyo udoro shiga betema ukuna betabura une buite mura wishina yaba kala temura makadoshina siambwega yomo mawe mawe mwaba madabya mo bye.